Zulda, nama una fakahi, kita rua tafanua, kata tau naha naha, kai na kau, tata farauta nama tatua, tafakamana nama una karana rana, ai fuku.